0: FPMN Fiji. Again to Serna Maramaturanga Naita. I'm a Virtuan VT ones Naita. Sasiptingo Bikentana Walu and Tinika on a mini. Tita Babin Vinaka, Erto Satik Telango, Tolu Telamaram, Ernabambulitik and Vikenda, and Nambong Vinaka and Dai, Bambulitik and Vikimdo, Kremundo, Bambulanga, and Dobamazalitik Kimdo, Nakabale.
1: Naka,
0: Nimbula
1: Vinaka, Nadango Susana Rawe. O mana leong ani neng ani batikilo mai viti, wa bawa tina korba turang umu batikilo mai viti.
2: Naka nadango kasara langi, o mana le ni neng ani batikilo mai viti, apa ko atal ngai batike na koro ko ya aku.
1: Na kabale bu nadango ngao analoto imi amaramani manuku o bawa tina na korba turang neng ani batike.
0: Abi nak kira kira, ati ambek senam doy tu ko sampai kena bimbolai sen dona tu ko ni alam beka, nampu ko ni nom doy tu ko boleh gua kalandi sevan uni binaka, biar nabi mereka ni nampu ni binaka ni kuah.
1: Naka ubi turun ngono binaka ngo, biar wabi binaka ngo na taman dalib nak kelulebu, enanunggu bola, enanunggu sami tikar enanunggu lebu ngo yang anistilandi. Babinu nak takkan kelu, nono naga dono ni tuwa kena nunggu bulan, meru ni ada ramai nak menurut nak Congo. Babinu nak tak telangan nama ramai nanggu, insya tawake, bawa ti bureta, kuati kuboli kalandi, tulucuna evacuna lubiana, ku sasang tak main ni tu, ngole-ngole main ni tokani, nasiung nak ni kuat itu lewati ku, ni tokani. Kita ngoleh cuma mai yang aku insya tawake kalau nak bawa bini nak kaya saya nak keluli bungo kita sini ada bulan ramai nak noli bungo do tu lelomango do tatan rata ketu do nangu nemu nemu kame nawang kebuka semu ngoleh mai nak noli bungo di selandi sendo telese buru buru tal nak kawe tertelan nak ngobe wanu nak ngabe tu nangu kubale Rati ko boleh mai manu kumbatik lo mai viti, lepas manu kau ni nak momo, waktu si bertuna lubengu, tu boleh tiko, jadi ko boleh suba, tu nongol nanggo beban ni nak kebera tu cepat singaruruwa, mana bapa roti ko nak vita rongi nak kalasualu, mada serai nak kerapi kena ni mami songo. Ana mada bata talanga ana ngara bikin ana ndo bitar ni ngara bikin mani tatu cha pisi ngaro ruo sa ba nu ni bina kete ni veiko ana ka bina kini kuwa ana nu pa pa roti kona bitar roni ana lo mia ma kongo sa klan tu na kalo lebo ana ya samu ana nu mu pa pa roni bitar roni ba kata na kina lo bingo ngone lea wa tiku boli suba andi francesi adau dau o ba nu ni bina kete na tungan ba ne ka bina kini kuwa Ano na babaroti ko na bitar ng ilip talaga na fomo bitu. Wano ni binak tika ni wano na mga na kango na nasanda. Ang beda tiko na nana annual. Naka.
2: Naka, wano na takwalip talaga na bulan na kalu. Nung sini tanra siya na maka. Nabo na saro sa may iado batu na singin kuwa. Ababalip na kbalip. Bitar silang dalay. Analam ani nengan batiki bawa tena korbak turang orang ya, elon sangat kena nabe, ingu membutuh kerakina, na nian bina kongo na nasan bina kongo, sabah nuni bina ketu ya ni kena antela ni aku, aku sih malam ni korma imua, roti kengkarakin dalu bengu. Sabab nuna tika ni bertuna momo kata ngakin bintalai ngasap talang bertuna lebih ngutik melutoka kata ngakin lebih ngutik talang metilip sabab nuni binak tiaran bawa kerap tak nabi terangin pom bitu kan bintal ngah bintani alah nabi bawa kerap tak nabi terangin kelas walu nelayan mata satu gue matan sekarang tiki nak keluar nabi nuni dikirim nabi Memang orang itu ngan, kita memang lisan, kita memang lebih star, nampol lebih nak, kita marau.
1: Terus orang lebih nak mau, babi lebih nak tak na, na keluar jajar, na teman teman lama lagi na, ni batera, ni bangun nak kena rere, na kabin ikut.
2: kare pita nga na tonga na babi ni binaka lebe rato na maramani tiki na mbatiki e rato iti kovoli e okalandi na kena sangai me ke mimi ke tu yadama na maramani mbatiki to mendera nyabu na rato mu na rato sponsor me ke mimi mbibi me na dera nyabu me ke mimi ngalongale mai na ngalongale ni sila jana kare tu e mani taki me na expo Babi ni pernah katakan orang tu bualde, dan orang tu rindal apa tu, sulit tu nak yang tu, nak yang tu. Babi ni nak yang sangat itu na sponsor me, kimi me, ada orang makin na, okalan di Nisland. Babi ni pernah katakan na bualde, nak yang na bisi ko, na bisinga, na na orang saya tu nak yang na yang sakali bu na babi ni pernah. Kalau tadi talang na babi ni pernah kena darah nyabu, korbat orang nengani. Abu Wale, pertama talangan aku ke New Zealand di Christchurch, tu nak cuma Australia, Abu Wale me Lepanoni, na nungguan lelawa bahasa kecil dia rau, orang makumbungu, orang huli me batiki, na nama talang cuma orang tulang bulat orang boleh dengan, kira orang kasih lotu, meningan sabi botai tal cuma na babi di binak, na nunggu ungu, rau ni ada makin na, okalan di New Zealand.
0: Vinaka sarvalev. Vinaka, vinaka valev kem dona maramu nom do tikaranu bongi vinaka ni ko vinaka valev nom do ndondo mundo me wasem mbalata nom do tiko kito sa ang sangu si kito nando ni vengarabi en na PMN Fiji patana kina na pamanan se PMN na banu ni vinaka vike mundo ni nando na mada vinaka vike mundo no buku ni kena me barita kina nom do taka taka ni linga kando na talita kando na marota kando nom do mingande leka leka siko leka leka tiko e okalandi in New Zealand vinaka valevo